0: kuru no betoleru poliji modo bibewe no nunya kan lepo
1: orenjura inganji.